gerabian berah rupui. Bagaimana tara merumian nalokor? Ya, apa gila ratu tanah lepun? Jadi, agak buruk terpakai memetan. Adik keteria bau diri waku. Tiba-tiba Ijaki ke mengaburu terpakai. Apa tadi dia Abi Maria Ma Abi gemar butia Kekini-kini berkolong. Yo pika wana uru-uru kubana pika ki bire kanu mana bulan makanan tulai

Abe kelilikun uroku bebebet pi abe kaki. Abe mana papa? Abe kelilikun uroku bebebet pi abe kaki. Baki terbata. Iketetiket bebet hari abe kapan ikannya?